pebinom de ene pebinom wa te ene kura mi pebinom pebinom. Efia gosso, wanom efia, efia Sean, Saibana Sean, efia fante, wanom lumbe zupada. Debi awe oyeso beba hebi akai menamem pepak.